0: caricare. Dong Jawa. Dikira yang belum kerjaan, dia belum mengukup. Aya. Dong Jawa. Dikira dia belum kerjaan, nama dia wan bot belum mengukup. Ipi embang.
1: Pero pilo pa ti ju dio, bede bi ri yo. Go ye.

Aya, orang gani, kau kau yang dia mesir. Bawa ni, eh, ni kau kau yang dia. Orang gana, kau kau yang dia ni ukur, kau ni na.

0: mujemara. Muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora. Obani rida kalmo kabiru kwa imperano doken aluja uyari.
1: Aya, wanu biri wana madeo burgeti ye kunaja. Kuriye.

0: doa meri udang cion. Ujian na betal ke? Puri ya?
1: Ayah, abis uye udah gam. Puri.
2: Jawa wan puru penjuari udang cion. Jawa wan puru penjuari udang cion. Limunare dong dong jauh tiang longkau ye karena nyonya timingong.